Ya terbaik kong avi, mihana tahu hoso nong orto kau di, minamupus penagiriti kangan di sudah hoso ngavi no tip di tahun sisam ngapadan. Dari tumihan bos mihampai negara dan kesempatan atau kau di kisah mau pesan jam kasih sam dong sebab.

0: 有尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

right here on Sava VFM Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak abah. Rastamu kiti dembangi kemop tu tahziran sama alat buan atas pumpan bangi buan September 2020 falau Senin semuan kok dua Rabiul awal Rabiul akhir maaf dinakan 1440 Hijriah lau Senin. Alhamdulillah rastamu lagi kiti dinakan yang nak abah. Jadi bersama kok aku dijepatin sebetak jam telu ngabut jam 6 kemuap. Jadi rekam biasa kiti un segmen bobok kabaran kok pandai agan tak jam telu jam 4 kiti un segmen ngarip-ngarip mata kau salam betiru dinakan lau Senin. Ha kau lepas kita kan posok tak segmen abar-abar dia melar lepas kan posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi tak dinakan yang sedang diom pelanan palap-palap talun alun palap-palap mu kerita semoga selamat teko rumah sama teko tak tungan anu tenuju sihat-sihat penetak umur. Ha yang lagi penet Tio tap koro yang nyala panis ikut tap koro yang ala. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM. Ah betiru kak bo kami lagi ah betan oh kita tu niat exercise ah kak. Jadi betiru bencabaran de juta tap tap tap tak TikTok Sabah VFM. Jadi dinakan beli hendak pesorong kami dinakan posok dia live kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM peteko tidak juta betiru. Ha, bolehkah dinakan kau? Ha, dekan daun-daun. Ha, jadi itu tu untuk tahun 2026 tu buat tibalik lagi kau cabaran tu yo. Yang tu gaya ian ngerot lagi silaturahim kau bagi bedak daya ke ngeramaian lagi segmen kami betiru kau. Jadi terima kasih untuk semua dinakan boleh kali kami tu RTM klik kok pentak siaran radio Astro. Jadi dinakan palap-palap kakak lagi kita diam segmen bobo babaran kok pandai kan kang boku dengan pabaran untuk sebagai panduan muslimin kaum muslimat pan betiru solat fardu asar you know tepuk tak jam telu 10 minit ke muap. Jadi dinakan dong pinggo-pinggo. Kau dong pinggo-pinggo ngetep-ngetep kam dinakan tabang aku mitu tu. Pitu atus tumpu limo. Ke no tu. Jadi pemiati telu atus ke lagi dinakan. Jadi pungkau kam dinakan. Kau mengai kiti sian kau lagi. Jadi sama-sama kiti dahak-dahak tiru. Mata kau salam tiru dong pinggo-pinggo. Jadi udah lagi kiti kok lagu. Lekat tak apa-apa. Kau raida bandar niat lai pinggo tak siaran sama ala banah.

Kreativikal, Bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk ngekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau, ngeruak inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Kami ngeregoan kesetiaan Dina Khan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Siaran sama.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Dan San Minggu to Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Siap siogo calon peperiksaan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.

0: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum yoso, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut enam kebab.
1: Terhati Bi kadinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih dengarkan kakak lagi makan siaran sama Alabana. Terima kasih Puan Nultan kami bersiaran. Ha, kong Puan jam telu sini. Ngapa nak tiru kakak lagi kita dalam segmen bobo pabaran kok pandayagan. Sini kita berbedak dayak. Ha, kok Puan selamat tunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kok muslimah. Jadi dinakan dokonsi berbarakku, betukoku dan dengan pabaran you know amaran ribut kilat dekat laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia you know dan bila sebab dalaman membakut keningau kok tambunan kok ada bila pantai barat. Jadi amaran tu penuh luar bertiru tak sepumpat bagi bulan September 2026 jam 2.40 minit kemuap sini ngabut 6 kemuap bertiru. Jadi palap-palap dinakan mana ingin ngendak pabaran cuaca kok boleh ngendak tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia kok jadi boleh nong rancang yang tu muat rancangan yang tu untuk mun-un rancangan-rancangan ko ngendak mitu mun-un uran ga yan ga ko uran ga ribut ga jadi palap-palap si mundin akan ko jadi status ni status bosuan Beriu udara negeri Sabah tu you know okey tak tahu aw IPU bosan IPU ni nak tak nampak di kau you know status sederhana sandakan beluran 56 sederhana kota kena balu penampang kau putatan nombor 2 sederhana termilak kimanis papar membakut 50 wawu diam status sederhana kau keningau tak suk 54 diam status sederhana kau politeknik kota kena balu tuaran pitu puk di kau diam status sederhana jadi amaran tu status kualiti udara tu IPU tu you know boson IPU tu penuh luar bertiru tak sempat bagi bulan September. Jadi mudah-mudahan semimon alap-alap kok beri utupan. Ha, lekon kok sebelum tu alap sihat kok. Jadi dangai-dangai tungan tu kakak lagi dia pemetahuan lah. Ha, jadi palap-palap dinakan minggu-minggu je tungan dinakan makai penombol mu kok ngelak muat aktiviti meluar untuk gulungan geremas peranak kok sian-sian yang ben penyakit kronik lekon kok pernapasan masalah pernapasan. Jadi makai penombol mo iko nginum buek putih kok pen El Nino kok un lagi sini laporan infografik pemantauan El Nino kok musim El Nino nak tu dinakan. Jadi palap-palap untuk semua dinakan you know tak daerah Pinampang Sungai Wario kok Sungai Wario Kota Belud, Sungai Kabuan, Kota Merudu, Sungai Bandau, Kota Merudu, Sungai Kinabatangan, Kelabakan, Tawau, Sungai Moyok, Tak Pinampang. Nah, itu tu aras buek, boson buek. Tak diam status normal lah. Mudah-mudahan semimun palap-palap. Sungai Pegalan Tambunan, Sungai Pegalan Keningau, Sungai Padas Beaufort, kok Sungai Segama tak ada melaklah datu. Status ni semimon diam keadaan normal ya nam kiti palap-palap ngendok lengkap jogo-jogo kok minggu-minggu jo dinakan semimon mudah-mudahan semimon selamat sihat walafiat kok jogo keselamatan jogo kesihatan sensen dan pelanan palap-palap kereta palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tu dengan anu tenuju. Dukung mai barak kursi kami un cabaran di juta. Ha, jadi wow atus kena tu dinakan boleh anak bang kami tekol ti di juta. Ha, ko ngeremayan jotek tu dinakan ngeremayan sambil tidak yak daya. Ko. Jadi kang pun empat kemuap. Jam 4 kemuap kita akan fokus ke segmen kedua segmen metuko salam. Jadi sensi dengan membiak salam boleh membiak salam tak TikTok ataupun ngechat kami. Ha, ramai ti lagi ko pesanan kepada dinakan ngeremayan lagi segmen tiba-tiba. Jadi dong pinggo-pinggo dinakan dayak lagi kita ko lagu. Lagu lekat anak lain. Ko kelana mu alam ingin setemu ko hati Jumat joget kelaban tak seran sama ala panah.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun suku ngapi, nyaun no kami.
1: Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-WOW-36-403. Balikan ku 0-WOW-36-403.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama. Alabana kakak lagi bersama aku Nija Fatin. Besok lagi kita segmen kedua, segmen Mentekau Salam Lau Senin. Terima kasih untuk semua pengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan binuanan kesihatan, kedayagan atai, ke penentang umur, berkat semua rezeki. Terima kasih dinakan. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM Be Good. Kapan nutan kami, kalai kami ta radio yang tu RTM klik kok pun radio siaran Astro kok jadi ngetep boti balik lah dinakan kok dek dayak kiti ngeremayan lagi ngerembiak lagi ngerembiak yang tu ngeremayan siaran ti kamu waktu tak siaran sama Alabana segmen Mentekau Salam tak jam kedua jam jam 4 kamu waktu segmen Mentekau Salam jadi bosoku dok salam yang buat penerbiak kata dinakan tim itu tak TikTok tu barat ni mentekau salam do ta mentekau salam do tu ta babuku ta sebayan babu setia orang ni sihat selalu babuku terima kasih dinakan Fika gale ke babu setia anak buah nu tu Fika tu membiak salam ko bana muna kapang sen ingin mentekau salam tapi ta ruangan sebab FM ta FB aha ko ni kami teko nama talian dinakan mohon maaf kami talian kami ni lapa jadi kiti berkongsi-kongsi ko kilo-kilo kale-kale tilau-tilau abar mitu tak TikTok ko panta chat kami boleh ngechat kami tak TikTok sahabat BFM kapan boleh ngechat kami tak kusong di kap siam 4 siam kusong pitu wau pitu wow lagi salam itu tu salam selamat bertugas Mama Ika Nuju salam ta Mama Zida Mama Serima Bunga Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin Komo salam berdinakan jo barat ni tak gai ko terima kasih DJ Boy Moso salam ku terima kasih Mama Ika salam luak tak Mama Zaki luak kampung Kota Belut ingin nuju salam tak tomok bapak komok tak tu bapak Rembu bapak Jojo Bungbuan Mama Zia Mama Rusdi Mama Irfan Mama Yati Mama Awing Yang Ma Pak Banang DJ Nora DJ Salma DJ Jing kok DJ Azmi assalamualaikum salam berdinakan terima kasih DJ Fatin terima kasih Mama Zaki terima kasih nutan kami bersiaran terima kasih untuk semua dinakan salam lekat tak Pak Maksun Kaleti kah salam luat apa maksud tu sama-sama tikale ayo ngerikot nah ko ngerakam soron
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setemu selati ko sedemua tai di jepatin semoga tak umur murah rezeki sihat selalu pinatio tak berkukuru yang ni keninginan pinatio tak kalapan aku tu Pak Maksun ingin mentuk salam tak semimun pekali-pekali siaran sama Alabana khususnya pantak semimun DJ-DJ sahabat BFM tutulan sama. Salam bobo tu betul tak kawan udah omon mulai kang palap-palap tu tak pelanan tahun lalu semua selamat teko tak rumah. Selanjutnya salam tupan pebiak ku tak anakku meja tun mahani ku keluarga yang nun tak tinam. Muhammad Razkan tak keke siokuku keke Muhammad Lasing keluarga yang nun tak tembalang. Anakan bapak Rem ku keluarga. Tuk janggut semua sihat tu selalu. Denakan Mike Tessing ke keluarga. Denakan kumu jambul tak kalap sabak. Ni alupu pantak. Sihariku cikgu jari ke keluarga yang no tak tembak tak sungai damit. Denakan cikgu ita ke keluarga tak ku tak meruduk. Kakku Tuan Najib Mursidi ke keluarga yang no tak pirasan semua sihat tu selalu. Khasni ni ala pubun tu sayang semua binaan kesihatan yang alam. Cengkun ucapan amin kamu ngedak bintang tak langit. Tuang lupu rumput tak tanah. Terima kasih dicipati. Namun boleh nak palap-palap juga peranan. Semua selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih untuk semimun. Yang tu doa-doa. Kok salam-salam. Yang buat penepian untuk tidak lekat dinakan ti. Terima kasih untuk semua dinakan. Sentioso. Yang tu kok kami mitu. Nukung kami. Amun nyawun dinakan. Sian no kami tu mitu. Sian no kali kami. Kok terima kasih. Soyoyon untuk kesetiaan dinakan. Terima kasih. Setarus ni salam lekat tak Mike Tyson. Kali kiti yang ke. Boleh pernah biar kata Pak Mark Tyson. Enggak tu.
2: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson of Kampung Warung Kadin. Salam tak pengkalir di kesama. Terutama sekali satu janggut. Aduh teman tak giling tengah. Jangan lupa dan akan Pak Rembo. Dan akan Komo. Jangan lupa tak dan akan yang Rusdi. Yang nabar BBQ. Jangan lupa tak dan akan Maksun. Pengkalir di kesama. Minggu juga kalian kemat tu. Jangan lupa tak denakan Mubin. Anak teman tak kampung giling. Warga kampung Rugading. Maka hukum orang main kampung rempayan menggatal. Ucapan saya tu selamat kemat. Kau jangan lupa tak denakan Dula Jenudin kok keluarga. Kampung Reganan Tuaran. Jangan lupa tak denakan Cikgu Matni. Cikgu Kadir. Guru-guru SK Rugading. Mengawal keselamatan sekarang badan ucapan selamat kamu aku yang nabar dari video aku pacangin jo lagu cikgu kita patin jadi aja teh patin barakku assalamualaikum patin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mike Tyson. Terima kasih untuk semua dinakan yang setia kok kami, kok nutan kami dak segmen. Mantuk salam tiru. Jadi sambil lagi kita tu ngagat kok salam-salam. Lekat tak dinakan-dinakan itu budak lagi kita kok lagu un nilau mitu dangai no DJ. Wow, atus tumpuk itu. Wow, atus 27 oke. Jadi lebih kurang dia 2 oke lagi lah. Bagi 200 oke lagi lah. Jadi mudah-mudahan nah, mudah-mudahan no sampai ti un salam kak tak WhatsApp dek. Bueno si bosoku. Kak on ya oke. Boso ti lagi lah. Salam kak tak kak Muna Kapang. Assalamualaikum dek, selamat bertugas. Aku kak Muna Kapang. Matekau salam kamu waktu bobo tu tak kau no. Komo Mike Tyson, Bapak Rembo, Mamat Suraya Bungubuan, Mama Yatim, Mia, Hani, Aida kok Mamat ni. Ni lupa pan tak siokoku yang mat. Ucapan semoga sehat selalu. Kau pan tak sehat-sehat yang ngerati tak aku. Terima kasih. Moso salam kak Muna Kapang. Maku lagu siksa takdir pedih kasih di Dang Ratna. Lagu tu pan tujuh ku tak penyanyi lagu Dang Ratna. Ucapan tania boy kulit anak dela. Alhamdulillah tania kak Muna tania kak Muna Kapang. Maaf dina kan penyanyi Dang Ratna Tania. Nia lupa panta peminat setia Sabah BFM MM Suk Maria Juan kok Marian gai tu dia selalu bana makalin siaran sama bana. Terima kasih no kok untuk Maria MM Suk kok Marian setia bana ngenda tu tak TikTok tu kok. Terima kasih no dinakan namun yang dinakan sana kami mitu tu kok sian naban ya gai tu nia gai kok sama tapi en omuan sukungan nia bekat-bekat setiap pelau kali setiap pelau ngenda. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi dah kita kok lagu ah. Lagu lekat tak dayung igu. Dayung igu palan setia anturong waktu kok terbuat adat kampung Nasri Suloi. Tak asiran sama alap banah.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama alap, alap.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Ngerati Perembang Sama.
1: Sekilo kiti engkau peribahasa etnik Sabah Dembang itu, iono, pipit bisu, mangan tak uran. Maksud peribahasa tu, iono, dengan jomo anu sukup basag begeno peribahasa etnik Sabah Dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan engkau kerjosomo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: koya jo sapik tuh. Nah, sebo.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Sumuka ko fatin badarya boy di idiom abar-abar lat kemuap tu. Bobo betuko ku tajuk-tajuk abar. Biayan has dikau titik lima bilion ringgit enggak penyelesaian tak tuntutan penghabisan 400 Sabah. Subsidi bersebia ngelak ketirisan tebangan perintah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Biayaan khas dikau titik lima bilion ringgit tak Sabah senifat sebagai perkembangan alap. Amun enggai penyelesaian penghabisan tak tuntutan 40% hasil bersilat tu. Puk Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Diom dikau pemerani marak biaya

0: Anda perlu nenda sebagai usaha sementara ngabut rundingan untuk mari cara bau selaju penelan. Pendirian sabak kakal basak tuntut 400 ndakan ko anurun diom peruntukan perlembagaan persekutuan ko perjanjian Malaysia 1963 MN63 ngulas penambahan kerusi parlimen untuk Sabak ko Sarawak Datuk Seri Arthur Marak ian pan persempadan balik perlu ngendok kiro taburan penduduk keserotan tekuan tak pusat ngundi ndakan ko peluang ekonomi terutama ni tak kawasan pedalaman ndakan ko pensiangan. Pemelanan subsidi diesel bersebiak enggai bertujuan meluara rakyat. Sebalik ni matongan peruntukan melat penetekok tak gulungan anu bana-bana layak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabak, Zaidi Jatil diam dikau pemeran ni marak, perintah kakal nadion subsidi bahan api tak rakyat anu layak. Amun pensikotannya penerluan untuk ngurangan ketirisan kok matungan subsidi penetek niak terkesolek pihak anu niak sepatut ni. Zaidi ngakun pemetekuan subsidi perlu ngendu dok kiro perin ko keperluan rakyat Sabah terutama ni sega anu temban tak kawasan pedalaman. Beliau nadang endok budi diesel tenambah alap terposok melanga iko nambah alap kelayakan permohonan untuk ngelak gulungan anu bana-bana merluan tebiak. Kementerian Kewangan MOF sedong merun lintaran belanjawan tak seluruh melaat. Ioni untuk mengkolek pandangan industri, pertubuhan enggai ko perintah NGO ko rakyat untuk penodion belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Marak, lintarannya nabangan perintah maman keperluan penting setiap laat. Semimuan pandangan anu tenerimo akan penatungan ko dembengian, debagian ni penetimbang untuk penosok diom belanjawan 2027. Penodohan belanjawan 2027 betiu posok fasa penghabisan ko akan penutu senyak betal lagi. Lintaran belanjawan sebelum tunut peneruntak Sabak engkau pedawan antara ni sektor ekonomi gadung. Misi Pacific Partnership 2026 tak Sabak ngelabuan tirai ni baijo 2 minggu pemelanan dendangai program terposok tabangan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersomo Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim Marak, Angkatan Bersomo pengen peranan melaan penutan dendangai agensi perintah pertubuhan enggai kok perintah kok komuniti diomlas tak pemelanan misi antara program penelan projek nambah alap kemudahan tak SK Babagon Toki ko klinik kesihatan Telipok. Aliman program kesihatan, latihan pengurusan sengkono ko pan aktiviti bersama community diam dedekau pertembanan. Sementara Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Kohler Marak kerjasama nut muan penekonan tak operasi bersama ko penanggunan kepesuaian antara melat penut. Sabak penenek tungan pemerunan tahun tu engkau penutan siam melat diom dedangai komponen operasi ko latihan.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kali-kali siaran sama Alap Banat. Terima kasih Bainutan kami bersiaran dekat Jam Telu ngabut no betiru. Nek terso Dina Khan kita diam segmen ketelu, segmen mene-mene lagu. Sini kita buat kali abar-abar diam lat. Aku nama saya Kiti. Yang tu teko salam semua-semua kok kali teko salam 1 juta. Yang tu muat pantun kakak lagi Kiti. Yang tu ngetep-ngetep nekon-nekon tu tak TikTok sampai BFM Figu. Terima kasih untuk semua dinakan nyanyian pan minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan semua selamat sihat kok sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita. Semoga sama teko merumah kok pan sama teko tak tungan anu tenuju kok. Ok bosoku salam yang buat pada biar lek dinakan tim itu lekat curam maku lagu janji unashim maku lagu pernah tu kotak semiman pengkali radio sama semoga dayak atas selalu dan kok semoga dia melindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Izan lekat kota belut terima kasih dinakan Izan. Mama Zaki meling lagu lagu Roslim Ginsuok musim peranak insyaallah kang pelingku Mama Zaki. Saya lagi tu iko, naga itu tu kok. Terima kasih. Pedih nanggung rindu. Unashim. Okey, insyaAllah dinakan. Assalamualaikum dinakan. Salam kemuap. Salam dinakan. Bangga dinakan pengkale sama minggu-minggu jotungan. Dinakan kemuap tu mudah-mudahan pansihat. Salam tak kakku yang tak kampung Sembirai Kota Belut. Alhamdulillah syukur nak kembali sihat. Kok semua no dinakan me tak kampung. Ma Anis, kampung Lara Malok. Kunak. Terima kasih. Starus ni Hamidah Kampung Dungun ingin meteku salam tak empu Muhammad Ikram tak kolej matrikulasi Kangar Perlis Helmi Rafadi Fauzi tak pusat latihan penjara Rau Perlis Nazatul Nadiata SMK Tun Mustafa Kinarut Sifpa Zulkifli tak SMK Pengalat Kecil Papar Nialupo tak sekeluarga Kampung Dungun keluarga Mamak Dino Mamak Min Kathy, Pak Banang tak kampung Brungis, niak lupa tak DJ bertugas ke mop tu, ucapan Ian Abar bertiru, semoga sihat selalu, maku lagu rengin untuk hiburan kita ke mop tu. Terima kasih dinakan, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi nutan kami, kok, niak terso dinakan. Jadi tabang mi kami, teko 3 juta amun niak teko 3 juta diom segmen pukul 6 tu ngabut jam 6 tu, niak gini boleh lagi sambung ti. Kok tak siaran lah di yang tu Bajau Pantai Timur. Jadi begin untuk terima kasih untuk semua di yang tu sukungan yang niat bekat lekat tak dinakan. Jadi dayak kiti ko lagu-lagu yang buat penenek li dinakan titul Paluan Reso Jumatiah. Selekat kiti mi tu Rozai ko penen atai ko buat penaku le dinakan ti sadan lagu lekat tak basri. Jadi semua-semua ti kali tak siaran sama ala bana.
1: Sayang, 1000 kali sayang, betiru, air teman dikecari, nasuh, dan buruk.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih dinakan kakalim kali siaran sama alam mana. Terima kasih Boy Nutan aku bersiaran nak jam 3 ngabo dan bertiru alhamdulillah. Ha ko terima kasih ko ko so yo yo ni untuk semua dinakan. Mitu tak TikTok tu ha ada jutaan no tap tap tu terima kasih dinakan. Ha untuk semua sokongan ko Nutan kami tak TikTok tu itu tu sebenarnya ni untuk kita yang tu ngeramayan lagi segmen ti yang pan terima kasih dinakan. Nah, jadi harus nutan kami bersiaran setiap lau ko. Terima kasih. Betiru segmen meteko salam sini. Terima kasih yang boleh memberi salam ko. Jadi harus nutan siaran sama alat bana. Harus ngejogo diri yang seminggu jotungan dinakan. Maku maaf aku amun untuk tuturan ku yang niak ngam kalebi amun un lagu-lagu yang niak tepling ko. Maku maaf kami dinakan. Terima kasih yang nabang-nabang kami ko. Amun sukungan untuk kami itu tak TikTok kami tu. Ada juta no tu dinakan amun na anggai ko dinakan sian no kami tu mitu sian no nabang kami tap tap tap itu tanda sukungan bi tak siaran sama lebana. Terima kasih semoga penata umur dan kata selalu mempusan siaran sama betiru embanan ku kemko lagu kata Farida Oyo juduti tak pantaran dan dolanji Saifuddin. Jadi setemu lagi kita insyaallah. Terima kasih untuk semua dinakan palap-palap jo dinakan minggu-minggu jotungan dinakan. Assalamualaikum. Thank you.

tips ng lag anak paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Insan Bingo to Band B, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
2: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Koha PTE. Bayadan khas dakayu titik 5 bilion ringgit ngeika penalasayan muktamad tuntutan 40% Sabah. Subsidi ini gantak ngilag katirisan bantuan pemerintah. Bayaran khas dakayu titik 5 bilion ringgit 7 sabani sifat selaku kemajuan analua sagok ngeika penalasayan muktamad 7 tuntutan 40% hasil lisi lahat titik. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atur Joseph Kurup bayi maluas haka bahawa bayadan ina ani suai ninda selaku hali ameak matim punah sementara rundingan akok maka pihak cara bahau patui tapalan jalan. Katotohsan

0: Abah natas totog untuk anuntut hak 40% butna ai mania ma peruntukan mariam perlembagaan persekutuan maka hatulan ma perjanjian Malaysia sangpu maka siap onompu maka tulu atawa ME onom tulu. Amatalak pasal pengenopan heka kerusi Parlimen Mas Sabah maka Sarawak Datuk Seri Atur Ngahaka ai-ai pembantalan pabalik supaya ningak min palkalak kahekan apan duduk kahunitan akses nitagan angundi risap kemajuan ekonomi paligai nama kawasan pedalaman butna pensiangan. Pemalan jalan subsidi diesel ni gantak ngai kamua tujuan nama susara ayat sebaliknya ngila-ngila peruntukan negara nisongan tujuanan hingga ia benar-benar layak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah Zaidi Jatil bae meluas haka bahawa pemerintah masih nadiahan subsidi gaslin tujuan ayat hingga layak. Sago cara he engang gantak ni parulu aku maka kulangan katirisan maka ngila-ngila subsidi nisongan embal tahampit HAA yang bal patut na. Zaidi akun bahawa palkala neonan subsidi subai ni pagakalan maka adaan maka keperluan rakyat Sabah palingai nasigam ya patak makosaan pedalaman. Beliau matak gara akok budi disil pinahap hatulna pasodna ngonopan kota amaluha kalayakan ruisab masan nang urusan apply akok maka illagan min katambanan ingga baknanaa ya benar-benar amarullu mbal maka hampit. Kementerian Kewangan atau MOF mareman ngahinang jelajah belanjawan masuk libut negara ina aneko kolek pendapat min industri pertubuhan GK parinta NGO maka rakyat akok makasediahan belanjawan 2020 maka pitu. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan ngahaka jelajah ina ani panabang pemerintah pama akok maka paham maka perluan utama sekahabat lahat. Kami mohon pendapat ini terlima akan ditulutan toongan maka kasihan namin hei akan dipikiran untuk pinasot mariam belanjawan 2020 maka pitu. Bairahu jelajah belanjawan ruisab baini hinang Mas Sabah maka antara pinagakkalan ia mabahata neonan sektor ekonomi biru.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hiling sama.

Dengan lala umur 44 tahun maut merem katilah ka anlan mababit pituk kenderaan maka ada kayu motosikal melabayan jambatan 7 ni luyang subuh sibai. Merem kajarian jajahan lisak onom terlumpuk maka 3 minit subuh sibai. Magmula tagipit merem da kayu kenderaan Guinness Toyota Hilux. Hakamin Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Pasukan Bomba Min Balai Bomba dan Penyelamat Lintas atakan hitakan kejarian Desa Gono 40 Makassar minit subuh maka makai pekakasan khas amaluas magmula he. Magmula ni akuan he pasukan Min Kementerian Kesihatan anggap baru matakan kejarian. Mayat magmula ni serahan 7 polis akok patui ni pagakalan. Maritim Malaysia Zun Sandakan berjaya maka patean sulayan ngismagol da kayu ngibu 20 peketin selan pamala taga subsidi mari lautan sungai Tanjung Batu awal subur ilau. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zun Sandakan Komandan Maritim Ahmad Firdaus Syari bayam atua langpasan nihinang lisag 5 subuh hasil min rondaan Ops Sejahtera Ops Cegapati maka Ops Tiris 4.0. Hinabun dipintas tekong bayanan magakal patularuk 7 ni kawasan Bangkau yang boh alahi kok maka ilag minta sagau. Hasil min pemeriksaan mabayanan nak niat tabak onom putusan insalan pamala taga subsidi maka heka kamemon dan ibu 20 peket. Magbea maka 2 enjin sangkut maka harga kamemon langpasan anggaran onom put ngibu RM550. Kes ni siasat merok seksyen 2 kayu akta kawalan bekalan sangkut maka siam onom put Makassar. Masyarakat Islam daerah Tawau di Pak Ento Manakok Sidaro ngamalan sifat ihsan, integriti, keadilan sosial maka mahong pot silaturahim. Sadimin meminjari kaulpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku panuntulan meremkan luman perangan lawan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngahaka pandu Islam rusab subai marullu keadilan maka magunung. Mintada manjari asas mustahak merem amangun pagsombibihan masyarakat mbalangira sasila. Boleh ngakak tehek mas sampangan Maulidur Rasul Batak Perbandaran Tawau. Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Safoda, Datuk Hamid Haji Awang, Kolek Anugrah Toko Maulidur Rasul Batak Perbandaran Tawau. Manakala pertubuhan dakwah mu'alaf, maka Muslim Sabah PDMMS nalima anugerah khas persatuan aktif atas usaha pertubuhan ina'ani mahukpot dakwah maka matuntul ban mu'alaf. Pemupus habal bila sampai pabalik habal mustahak si. Bayadan khas ada kayu titik RM5 bilion ngeka panelasan muktamad tuntutan 4,400 Sabah. Subsidi ni gantak ngilag katirisan bantuan pemerintah. Bertanya balahat kuah PTI media sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan dapat hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan bika, Panji Sabah, baini tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinangna, ia na ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom hali bulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami,
1: rakam magsumua makale,
2: Sabah
1: FM, siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di barat saya dan akan ma'amai rupa ingka maka kali siaran hidling sama kohapiti si judi lagi anhi anka. InsyaAllah dapat ay pemali akan kita manui magsulih lagi patah sok pali bos tanah lebih rahulu bang magari basan akan insyaAllah

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Pakalihon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang nasa!
3: Alhamdulillah. Selamat datang dan salat waktu maghrib ni beran segar orang akan dah bila pantai barat maka mengeka mengemal puasa sunat Isnin. Selamat anda pembukaan minta dah mudah-mudahan kole keberkatan kole kerahmatan maka mengeka merisa banui minta dah ngagat pasod isya lisa ga pitu 20 maka nama waktu isya kohap itu. Halian bulan ta pasod nani tulur Rabiul Akhir sang pemakan 44 maka ulah hijrah alhamdulillah sanakan subhanallah masyaallah mbata sayu-sayu tangkai sanakan papekak nagi kita ni bulan bahau Rabiul Akhir nuingga palabai na is Rabiul Awal sibai sago ai rupain mariam Rabiul Akhir tu masih ania rusaban antara sanakan nampang itu inang program Maulidur Rasul jika ina anis laku mendaan kecintaan tertuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sago ya paling mustahak nai serakan negara ta ataupun lahat tas sabah akan nampang ada kayu keramaian akhir usabiti acara akhir serakan magsambat tak maka hari Malaysia ataupun Allah Malaysia bahata lahat tas sabah sampangan minta dah niti but biasa na sangkut makan nomah lipulan siam akan nihinang ma SICC ataupun Sabah International Convention Center Kota Kinabalu nagna min abai kohap awal abai kohap sanakan sebab sampangan itu nihinang marambila sangam di sagap itu sangam jadi nagna magpun banan hali-hali jawatan kuasa pelaksana min lisag 6 kohap lagi ini ya kihaka bitingga solat maghrib raka marugal sanakan sebab ani aru pasangan pagsambayangan mahe lalaran da ani aluha ahia bang punai mag itu hangga bang balatigan minta dah nah, menjari ru mag selek sanakan amea pagtantanan waktu maghrib maka isya tegol kadang-kadang itu minit ataupun jam lebih dan jam lebih pagtantanan na pasod ni waktu isyak jadi mahe kita magsalak-salak anunian salat waktu maghrib laus kita malamihan sampangan minta dahan iti wal abai kohap ngabut ni kasangoman sanakan acara nani hinang ngabut asalas say minta dah insyaallah jadi mengani masa hinang ta itu magpun-pun makabaran keluarga mah insyaallah.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Maryom Damingo.
1: Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Sarang ahi pinagsukulan ni kaam sarakan masih paabay masaba VFM seraniling sama wa ada sagud nom tulumpu makas sa minit ko hap seraniling sama masih lagi ni abay kami kunisian kami ko juli haji malasan ngabudu sagpi tu nang kita magabah jere rupain sarakan alhamdulillah keadaan cuaca meluas anek de luar talak talak na ulan pun nambal ni harokan jadi kulang-kulang na maggabut sago minsan do ai sanakan halam lagi atalak to ongan jadi embal kata utauan ta hena me akan pandu amin anu pinaluas min kesehatan bahwa bang ia pingga-pingga lagi ania hapna maka ta kopeng ko kita embal kalendetan min itu penaki bohan baliu keadaan maggabut embal kata utauan ta sanakan tanggup ta limis mia maudara abutan indagi ni saki maka ta nak ni kita jadi biasa nana Yuki sinalis mak salis mak magkohol-kohol parahal ania sedih patapu min salis mak maka kohol jadi he enako supaya ni ayaran he tapi to nganongan jadi saya lagi ngayaran baran kan di bangke kita kan dia akan apa teh rusab saya lagi asahan tangan jaga keluarga bangke kita kan di patak magakal maka patak maghali untuk keselamatan untuk kesehatan kandi kati saya keluarga kati saya banan lingkungan ta linokan ta ataupun Yuki pagsilisilu community lingkungan ta he. Jadi he supaya kita isbat supaya kita sali-sali menjari manfaat manusia sadih.

Magsanaman amya kamampuan baran ako makakila-kila utok ta makabaranta siddaro sehat. Maumul min 5 ngabut 10 makapitun tahun ni soho maholega baran butna magongka sanama na lampung magsukan maluma maiskul atawa mareong community sakulang-kulang na 60 minit sa kahaba allau. Maumul min 10 makawalu pariyata ni soho maholega baran butna magkabun magsanaman makahinabu pahali-hali maluma sanaman amya kamampuan baran sa kulang-kulang na 150 minit raminggo. Sehat baran, sehat pikiran. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Banal nako saranakan, alhamdulillah magsukul sarang happy nagsukulan lagi-lagi ni ba ang sarak danakan menit sabab VFM saran hiling sama maay rupain ka mamakale maay rupain pamakalean bi lagi musta ka wange ka mamakale min RTM click lagi la maka sandangan atay kami sa wapay saranakan para saranakan tatap amin maingga rupain at sanang newa pingga-pingga kita sanang eta makale mainga-mainga kita wangi RTM klik ania apa bayi maka amo ataupun nak bi ma telepon bi mainga-mainga ka maka kale suli-suli kami ngge ka hal suli-suli link sama so suli-suli lengbot sedih maka hak-hak sedih rusak sanakan jadi ai mustahak na sanakan ma ko piti bo kuni ka am apa ma ento man ni bana sa gonggo ma bulan siam na itu sanakan ambal na togol wana saka kanakan nakana nabu pemeriksaan ahe ya hingga waran saka kanakan masih mag iskul nabu pemeriksaan waran sanakan kanakan jadi anak-anak ta ada ani itu hampul-hampul da pinasagad ma bulan-bulan nikot ni pamupus tahun itu sanakan pasukup ta ilmu waran kanakan pengetahuan waran kanakan lagi-lagi na hingga masih meriam zaman pagi school nituran hingga-hingga patagan nania tuition ataupun mandu pakonop sedimin waktu pagi school abut-abut tak sanakan sebab pinaan ini antara sarakayu cara rusak beta anabang keanakan kok maka abut ataupun kole keputusan sanglit insyaallah sa maka supaya rusak senantiasa ataupun sidaru isbatah keadaan lingkungan keanakan meraman keadaan akod mbalnya maka susahan atai siga ataupun yuki lagi senang meraman senang atai yang study pariok ni iskul ataupun pariok ni class tuition mbalnya maka buriduan pikiran siga sebab ai anak asanglit sidaru meraman keadaan akhirnya ka koran hiya kala sigan hiya kasenangan natay maka semangat tonganungan ang study jadi nyata keadaan ini ani maka pakai ita indagi ni secara untuk ngila-ngila ma senang atay banan kaanakan anabu alam pag iskul siga

0: Netatapan sangpu ngibu pekak rangalau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu pekak rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu pekak rusak maka tabang anunu 700 ngabut ni 750 kalori.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Jadi sarang kaya pinagsukul na ko ni parang sa karunakan ano yung setiap makala sa Babi FM sarang niling sama jadi sanakan data kalipat be sanakan minsan po niyo ke ombo sang po makan patalaw iti pahalo sang po makan lima libuas muna sang po makan nam sampangan long lay siya peringkat lahat Sabah tahun 2020 po makan nam itu nihinang ma SICC Kota Kinabalu na nagnamin away ko hap ngabot ni asalas sa hinang sagdangay jangkaan di sagsang pumakato nga jadi but biasa na sanakan ang baldu-baldu ba sa kawa tahun ina-anina aniru ni hinang jadi ay rupain bangi panasanakan aniya kalagian aniya masa untuk munyugan mayran inan at kakam labi awal maka ani ilag min kasusuran suwa labay jadi ay panasanakan mura na ni pamupus masa na ni lagi rakarangay minute jadi abahan ko na habut biasa dua ong kamagsuno untuk ka si pagtunggingan namin sem kida maka si arong min si ato ras si ato nas ngay karas si ato nas ayun pa yun insyaallah murah-murahan dapat tayo pamali taha umul magbak lagi nijaga keselamatan nijaga kesehatan nijaga ayun pa yung kadaan sanakan murah-murahan kita bi senantiasa mariman dihawaan niliusan min kalatan insyaallah jaga iman jaga suat takwa insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iya na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata magasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Kansan ralon domam salam Malaysia madani. Reno ringo homi un ahun pamahunan pasukun ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Bayaran khas 1.5 bilion ringgit. Salak kalako na Singapura pakitakan dapat ngopor piatus Sabah. Subsidi bersasar marandan rapangin supan nu perintah kapio-pio kasuku raulun atatalai. Bayaran hasa 1.5 bilion ringgit ras Sabah rondo babalon soi. Amano kono hino itu salak kalako na Linggapu rapakitakan dapat ngopor piatus umas kalapan nu negeri itu. Lansana nu pansiangan Datu Sri Arthur Joseph Kurup rapat nu rondo pepatandulan na pavala. Bayaran hino asau kralako wapasi liliwa pahayaman rayus para lanon. Rahu kono poyo Sabah pokot huang akitak rahom apat ngopor piatus ahondo kono vinatikan randalum perlembagaan persekutuan amparandian Malaysia 1963 MA nungu peramtalu. Nasungkai terbabal pemeruangan rasuang nu kerusi parlimen ras Sabam Sarawak iso nambala pangaitan nanduli rabahagian akasip tumutun rasuang nu ulun kapahanan muera intok angundiam kaluluan ekonomi ulu kono rasolora nu asak kono pansiangan. Paparalanan rasubsidi diesel bersasar salagak apakapahon rarakyat. Lako hitu pinaralan kono marandan raperuntukan hino takin raulun kapio-pio alaya.

Sabah. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah, Zahidi Jatil Nambala, perintah rayu sepelaira subsidi diesel am petrol rakyat. Subsidi bersasar akasip KPO, ngampung rapa pasalangan am hunan ulun-ulun ika alayak. Rahu kono payo, subsidi bersasar pono akasip tumutun, rapa bal kekasipan rakyat Sabah, ulu kono inayan rasak. Itu nakaya niyo maruang rakota, aparayol rasyarat kelayakan ang mapakaluoy rapang aplayan. Kementerian Usin MOF raino aparalan rap jelaja belanjawan ratikop nu pamahunan. Torono tumutun rapamahuangan nu industri pasisimpungan salak kaprenta NGO am rakyat patapalair belanjawan 2023. Menteri nu Usin Karuo Datu Sri Amir Hamzah Azizan Nambala jelajah itu min supra perintah tumutun raka kasipan ratukir nu negeri. Maritim Malaysia Zon Sendakan nakalap nengampung rapa parindiman rasa ngaribu dongo per paket umau pengansak akan subsidi ralibung luau sungai Tanjung Batu rasu suau nu ramai. Timbalan pengarah operasi Maritim Zon Sendakan Komando Maritim Ahmad Firdaus Syahari rapat nurondo pa tandulan Nambala nama hawan hino pinaralan rajam kalimo susuau rapat nurondo rondaan op sejahtera op cegah pati am op tiris apa titik kosong ulu nangiwit rabot hinili nahiru pemarisaan rayus rabot hinili nakatanga raunum ngoper bungkus umau pengansak aka subsidi rasimpung nosa ngaribu dungoper peket am duo injin sangkut. Simpung kawin ukuliamo sinau, mamar onom ngoper nga ribu limungatus limungoper ringgit. Kes ini asatra limenu section dungoper am rondo, akta kawalan bekalan 1700 onom ngoper am rondo. Karnival pengupasan madani sehari bersama rakyat, upis pendidikan daerah Kudat, nakala prasungkor onsoy intorana suangan. Ratemano, pendidikan madani mempakasa pendidikan menyantuni rakyat nasalinut inatangan pinaralan kono pendidikan pakangsayan rababal pangkerajaan kapiahan sukan amiktiviti kemasyarakatan. Pasungkur Menteri Nu Usin Datu Ben Chong pat nangimpuas ra program hinili Nambala suai ra kaluahan pantalimaan nasungkait ra pendidikan ra ulun kinasuango karnival hinopono minsup papirot rapahan saya nu institusi panguwasan agensi perintah am community ra libung nu hino popornor lio ko payo aho ra kasi bonsoi bayaran hasa titik 5 bilion ringgit salak kalako naling gapur rapakitakan pat ngopor piatus Sabah subsidi bersasar marandan rapang nginsupan nu perintah kapio-pio akan suku raulun atatalai ini nu popornu au nu pamahunan teras Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Ahoy nilikin masalah hori Doni Ijom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Soparam ono maribulan siraka siang 1100 ono mapor amtalu. Dilintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yogin di Malaysia. Patra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikam am togong takau, kosan rama magun Malaysia. Kabalurangan suara bulu, kaulayan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kan saya para mahera oro Malaysia, entara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Apakah paning korang kan kasai kansai dalam dalam ramin kawi rakodang kini orang mon dalam kesalahan daun meras sama BFM. Ya orang dalam mino raoro kasa, ro kasa ro pernah apa tari bulan, rabulan kasiam 2020 pernah monom. Makaya kepada rakon kena hadirin kena barangan rapa kepada rasiaran nusa sama BFM. Kasalan dah nurut yang semua kena pro kepaparan ada jam kasiam ralon dom. Malam sana ramin kawi pakai pakai kara lono mino. Rako no onsen saya. Amzina kali kono pakai pakai takar rako no muli rapaun mino reno tu. Rako nangki rala nan sami sami reno rako nangki ning orang mendalam kasalan dah nurut sama BFM. Amli wali wako nangki ralan pakai pakai kara rako no aku napa kono kasuku rapa mahunan mino ra onsen saya. Ma kono pakai pakai takar rapaun asine yaki sino kena kono pakai takar rapaun reno tu reno kono muli ya matong. Intara kono awan ya kono main mimbali roro hitili amanting nyai sa kan sayan angkini ngoramon dalam kesaluan daun murah sama BFM mati aku kono intokan minggu angkini ngoramon dalam kesaluan daun murah sama BFM rais no imuni kura dua rimbai kono pangkini ngantara rimbai rimbai kesaluan daun murah sama BFM pasti nang antara onsoy ahin rimbai kesana rimbai entori Maria gumbaris rimbai ninggalan anda masuk sungka amsun rimbai riusun rimbai ninggalan anda tinutundo.

Yo, apa kan dari itu dua rimbai kena naring omiur dalam kesalahan dahun pada sahabat BFM maka ya kepada rakon ya dirin kena marang harap apa kena lalu domino rasya ranus sahabat BFM kesalahan dahun umuru tenor rimbai dua rimbai dari itu lipat apa kena naring omiun tenor rimbai kasar rimbai yang Maria Gumbaris rimbai ninggalan anak masuk sungka suno tenor rimbai riusun rimbai ninggalan anak tinu tundau tenor nangi kita kara jam katulu dong operam rodong amini tuan London. Napo paga-paga kara jam ka tulu dongo para monom nga minit napo. Aga kuna kaya napo ra azan isya kra libung no kota kinabalu. Minto kintok ahon dono. Ya ores kuna kawan kini ngora monom dalam kesalahan dahul murut rasa babi FM. Hino maya ra live at Facebook mai. Mika pi kuna maya ra live TikTok mai lalu nomino paga-paga ka. Ra kuna suang kuna paga-paga taka kuna na kuna nantep-tep ra live. Live TikTok Meryl Nomino suku nakalap ra sa juta sa nga juta tap-tap ra oroh itu baga-baga ka wah paling kau nangaram yun terus kau nanung kuramon ra sabah BFM into ra jam ka into ra susu autili baga-baga ka ra kau kono nantep sumuku ra kono sa nga juta tap-tap ra dalam no live my ra sabah BFM. Ya ora sekarang kini ngata kepira rimbai rimbai entori Rosario Biani serimbai ninggalan lansan huang amampu una perimbai no aku kena kaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tok kintok ahondo no

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Bawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Bawal Kaulayan Undang Ipitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapansin Luman Dekakona Kalap Apasila Rapahan Sayan Ritu.

Yo apa pagi datang nomor studio tu jam ke tulu. Talung operam tulu ngamini ralon dom. Ayo rimbai kono rea nari ngomi rea tuli pagi pagi rimbai intori anji afira laiji. Rimbai ninggalanan ra insan ru. Pagi pagi kawi rais kono paling konangan ra konang kini ngon ramon. Ran dalam kesaluan dahun nomor sapa BFM. Ralon domino pagi pagi ka. Atau pun kono ento kami konang kini ngon ramon. Maya kira RTM klik pakai-pakai kara konang kini ngoramon randalum. Kesaluan dahun merasa bapak FM. Mami kapa yo. Rahino Maya ramon. Rahino ralon demi no. Maya ra frekuensi-frekuensi. Rapa mahunan yun si ama. Sambil keke pakai-pakai kara buli ringo yun ramon. Kesaluan dahun merasa bapak FM. Hino ra siam ngoperam 2.2 MHz. Mami kapa yo kara 100.2 rondo MHz. Sambil ra kota Kinabalu ra konang kini ngoramon. Randalum kesaluan dahun merasa bapak FM. Pasin dengan antara onsoy. Ya, apakah rais kudu pabalik ramyun henora pengapuan orang Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2020 pramonom. Yeno man peralano rau pramonom mari bulan da bulan ka siam 2020 pramonom. Malimpun terjam ka tulu ralondom. Amumandra SICC Kota Kinabalu ragono pengumuman ra pengapuan orang Malaysia peringkat ra pamahunan perintah negeri Sabah tahun 2020 pramonom mantaka kono apo pagapaga ka ra pramonom mari bulan atu kitu kirnu pramonom mari bulan da bulan kasiam atu kitu kirnu tahun pagapaga ka kono itaka ngapu ra orang Malaysia amrais no itaka kono pakipol ra kono bandera jalur gemilang ampio kono bandera nu pamahunan taka Sabah itu kono tatanduri taka kono ahinga ra pamahunan taka Malaysia mulipi kono ra pamahunan taka Sabah pagapaga ka. Ya, suai Reno kono pagi-pagi aku pun kono beli angkini ngora mon dalam kesaluan dahun umur tamaya kera mon rakono live live mai rasa babi FM heno ra live Facebook mai rasa babi FM Vigut ame kapi kono ra live TikTok mai ra lo nomino rasa babi FM Vigut rakono aswang ra pagi-pagi tak ya sinu mimpung rita kai nair live TikTok mai sini aku kono Nancy Lian. Kansen dalon dom DJ kono peringkonan namo kopi sangiu kansen dalon dom riun DJ liwali wang kerajaan rakono peringkonan kansen dalon dom amsoy Reno Shirley kansen dalon dom rakono nam istibin sibin kansen dalon dom riun DJ Reno nakasukur rapahun tu kono inoi lincau-lincau rakeningau haro-haro itili rakono sibin peringkonan rayus rakono rakau maya ramon rakono angkini ngoramon dalam kesalahan dalam umur sebab FM. Amsin ya kone muna kapang yak poyo ina era live TikTok mai sa BFM peningkonan kansen alonom. DJ kono peningkonan am rayus kono tap tap. Itu kono ara rondo sungkur miun pake-pake ka. Raka ramon nang kini ramon dalam kesalahan dalam umur sa BFM lo nomino. Eno mai era live TikTok mai. Am rayus kono kawang she. Kasuangon miak kono am share live TikTok mai, live Facebook mai, lipi kono rasuang poyo bokon. Rapa ka pa kata grabokon rata weki rapa mahunan takar eno tu asini aku no live my live Facebook my live TikTok my ino maya ra shame you know ilo pa aku no boleh sumimpong rita ka suminggau rita ka nang kiningo raga saluan dahun umur asa BFM ralo no mino rais kanang kiningo takapi ra rimbai rimbai entar Stanley Leo nantam ri rimbai ri Stanley Leo alias DJ Stanza rimbai ninggalan ra pupus nu ondom ruguang amsun rimbai ri syarina musyabri rimbai ninggalan nara samaan.

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Alia Apulak Asilaw am Otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo apa yang dari tu rimba, yang mana yang mana tu rimba kasar itu rimba interesting lili orang rimba ninggalan ninggalan anda pupus nu ondom ruguang. Amzu nu rimba Richard namu syapri rimba ninggalan narasaman. Peringkat orang arah iskura paga paga masih pihon angkiri ramon dalam kesalahan dalam murut asal BFM. Ampi pihon kalu panan kura paga paga taka. Hino inaya live Facebook mayer page mayer asal BFM. Sini aku paga taka email koi maizol andang. Kansen dalam ondom rakyat peringkat orang Maria Juhan. Apa itu Julita Margaret kansen dalam ondom DJ Adi Gono. Merangarangan sama BFM onso. Ya peringkat orang Julita Margaret am kansen dalam ondom riun. Sini aku pihon Sabin Kang Guat. Kansen dalam ondom Morogasa DJ Adi Gono. Apa ni korang kan sana londo, mam kan sana londo mereka winu rangan-rangan, dah kono, dah kono angkini ngoraka saluan dah pasti dengan entaka, kesaluan dah umurut sama UFM, onsoy, apa ni korang DJ kono, apa ni korang sahuli, sabin kangguat, mika pi kono lupa nanti korang paga paga takai nayar live TikTok mai, dah kono aswang paga paga takai nayar live TikTok mai londo itu, sini aku kono Jeff, inter ranau kali. Akan saya nalon dom DJ kau berikanan kan saya nalon dom Rika ya, Yamita, sampai itu I Lucia Bibi ya, kan saya nalon dom, sampai I Alok onom ngoperam balu Monsoy kau ninggalan di TikTok natu, Wofot Monsoy rakono berikanan, sampai itu I Kristina Sakawit, sampai I kan saya nalon dom Kenomi, salam kau no. Ainda intora tengilan, peringkonangan, wow, intora tengilan, sambira tuaran, apa kepakeka, aku nak kiring orang ramon dalam kesalahan umur asal VFM peringkonangan, am Iziza, Susan, am Waina, kanzena London, rakon ri Susan, am Iziza, kanzena London amiun, am Waina shalom, DJ, no, shalom, am kanzena London, am kanzena London, am shalom riun, peringkonangan, kau nak sini mimpung ini ada live TikTok mai, rasa apa VFM, am rasa nak kawan share, pakai live TikTok mai. Ibu kena rasa ampio kena dapat kata karabu kena seminggu orang takas mimpung angkini ngo tak kesalahan dah nomor rasa BFM lalu nomino ayah napa pakai pakar jam kabalu aku kena napa kaya raina tangan sungait rapat kena takas ngapu arah orang Malaysia mabuan takar orang Malaysia para tahun 2020 mana itu enora sungait merah lalu nomino nasungait lah kena pengapuan takar orang Malaysia 2020 mana. Rai sekarang kini ngot kapira rimbai kasana rimbai entori hel da Robert rimbai ninggalan mau yum kejujuran. Sunu kono rimbai remixius gaya rimbai ninggalan ra limbai ninggalan ri ra umi.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Paparam ano maribulan sila kasiyam, 1,600 ano mapor ang talo. Dilitok matang, nanirangan karando pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabalurangan suara bulu, kaulayan amugama, Kak Ita kau rayus mapapaya. Kak sayan maparamaira oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Paparam ano maribulan sila kasiyam, 1,605 paparam talo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pagka ka sino duo gonna sungay meralo no mino tapi man mailing paralano so mialing sino pa ka jawab kono akalap akal lumimbang akalap lumimbang ra gonna sungay meralo no mino ako kono bole akita krasa humi rimba air ha ka kono man may pasalo lay ramyun ra kono pahaka ra kono akalap lumimbang ra sungay meralo no mino eno ra sungay meralo no mino ra kono patra kono pangapuan takara orom lesya ra bulan ara mama rektaka pun ra operama nomor bulan itu pakai-pakai ka rais kono kau buli kono piki-piki rongki sungget rapat oro Malaysia ya rais kono pakai-pakai kau kono beli ang itu raja kono limbangon miu nak beli kono kau lumimbang ramon maya whatsapp maya nomor kosong rondo siam apa siam kosong tulu balu tulu balu ikap yo kono batiki minya kra komen ikap yo kono live TikTok mai live Facebook mai kono kau lumimbang kono sungget maya lumino man maya peralano nara rai na tu pakai-pakai ka. Yau arayus kono pain talangon kuram yun ara kono sungait kasa mai ra londom itu randalo minatang yan sungait sama BBM kasaluan daun urut pas sindangan taka onsoy eno sungait mai ra londom mino pakai-pakai ka aun ki ka bulan oro Malaysia uman apo ra tukir-tukir nu tahun Lio gue poyo rasung gait merlo nomi tu aun ki ka bulan orang Malaysia umana po ra tukir tukir nu tahun. Aku kono beli lumimbang ino mayara WhatsApp mayara nomor kosong rondo siam apa siam kosong tulu valu ami kape kono mayara live Facebook mai akhir page mayara sabab FM ra ino bati minak ra komen ra live Facebook mai am sinak pio kono ra live TikTok mai bati minak ra komen ra live TikTok mai ra nomi ra sabab FM. Eno rasung kait mai pakai-pakai ka aun ki ka bulan orang Malaysia uman apuo ra tukir-tukir nu taun. Rayo sana kawa malimbang pakai-pakai ka. Tima-tima taka kona kini ngo kono ra kono kulo pakai-pakai ka takar lumimbang. Ra sungkait merah londom itu. Rais kena kini ngotak pialing ra rimbai. Aino rimbai intori idua timi. Rimbai ni gelanan ra ondom-ondomon. Sundu kono rimbai rima rais pelanuk rimbai ni gelanan bangka kiinanku.

Yo, papa ka, rise ko na, kukula ko na papagata ka, kung nalim numimbang, inaya, ra, inatanyan, sunggait may ralo na mino, ina ra sunggait may ralo na mito, ra ko na papagapaga ka, ra sunggait kasa, aon ki, gabulan, oro Malaysia, umana po, ra tuki-tuki no tahun, ra ko na kula, ra papagapagata ka, numimbang, ra inaya, ra, live, TikTok may ralo na mito, sini ako na papagata ka, email odo, talu rahinora limbang nora opera monom bulan kasiam rako no iju pana opera monom bulan kasiam elenyong opera monom bulan kasiam kopi sangil opera limo bulan kasiam rako no ambeto Roslin indoor opera monom bulan kasiam 1900 sa numung operam talu rako no mi paren bulan kasiam ape to i dila dil bulan kebalu mi petura ilavenda orchid talu ngoperam rondo agus august kena ape to i masiana rako na malimbang ra operamonom bulan kasiam mizra pana operamonom bulan kasiam rako no suruh payo kena ra kono pagata ka rakono lu nimbangin ayar live na Facebook mai i Justin opora monom bulan kasiam DJ rakono rayus rakono pagata ka payara bokon ahino inayar live TikTok mai inaimi talung opora rondo bulan kebalu rakono ala ayo pagapaga reno kono pagata ka suang kono nam pajawab rakono nama limbang rakono topot sini kono pagata ka tapi saumi kono pagata ka uman mai rakono sahumi pemenang ra rendal langsung gait mai amana ra kono suang pana kono ra apa kata ka ra napa nama limbang ra otopot sini aku ra kata ka nama nang nawal nawal kono nama limbang otopot ra kono lil sungait mai ra lo mino eno pa kata ka imelodo imelodo ra kono nama limbang ra opera mono bulan kasiam ra kono ama kita kisara rimbai saumi rimbai kita kono heno rimbai ri sudin kansut heno rimbai ninggalan andra bilin numator ayos kono ringo taka rimbai kini tak kono paga taka na namanang ra dalom nobo inatangan pagitakan rasung gait sinop yo sunggait sahumi paga ka uman mai kono pasaluan mai ramion ayos kono kiringo taka ling rimbai entori sudin kansut rimbai bilin matuam sunu napo no kono rimbai ri Azroy nantam risusi Wilson rimbai ninggalan andra nampiratanto.

Yo papa kena itu dua rimbai kono nari ngomu, nena rimbai kasare itu rimbai kono. Ara kono paga tak kono na malimbang ra o topot ra lilimbang ra dalam no inatangan sungai mai. Nena rimbai kasare rimbai di studin kansu rimbai ninggalan ambilin numato. Amso nena rimbai azro ini nantar Susi Wilson rimbai ninggalan dampiratan to. Yo papa kara yus kono paga paga ra sungai karuo mai. Kalau domino rakan nak buli limbangon mion ni nama kira WhatsApp mai, maya ra live, Facebook mai, live TikTok mai, aku kau nubuli mulim limbang pakai kaya. Ino rakan nak sungai mai kalau domino itu rasung gait mai rakaruo, kula pemahunan rana kasimpung, renambalan ram Malaysia, tahun 1900 ono mengoperam talu. Aruli aku piao pakai kaya, kula ki pemahunan rana kasimpung. Renambalan ram Malaysia tahun 1900 ono mengoperam talu. Ya orang sekarang pakai kau kono beli arah kono malimbang dan sungai Merlun Mino. Maya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Mika pikan maya live maya ra WhatsApp maya ram kosong rono siam apa siam kosong dulu walu. Abli liwar kono ahalung rakono paga-paga taka lumimbang rasunggait merlondom itu. Arais kono pabalai kuramion paga-paga ka. Rakono pabalu kawanan dan sambil pamahunan taka. Sabar orang nusau. Itu pinawa abal kawanan itu penensalo no kopisa meteorologi Malaysia. Orang nusau rau rau kadu rau peram limo hari bulan. Rau bulan kasiam 2000 dongo peram onom. Rahinora. Ara pamahunan taka sabar sambit asusuau nunsuau jinang karu masam ra kukula intok solora pedalaman ikapi kol solora asak amsar sambit ra kamayon ribu petu ra kono tumpalak rasa mawas ra kukula intok ra solora asak yak peo pakaka sambit ra londom tumpalak rasa mawas yak peo ra solora asak. Rasuan umatu nororo nunsua minimum 2.3 talu darjah Celsius. Maksimum talu 2.5 darjah Celsius. Ya bapak ini itu kono bapak lu kawanan sambil pemahunan tak sabar oro nunsua. Ara oro ka duo. 2.5 hari bulan, da bulan kasiam 2000 dongo peram ono. Ya bapak res kono halung tak pura pagapaga takara kono lumimbang. Ara sungai mereka ruo ra lonomino. Henora sungai mereka ruo kulaki pemahunan ra nakasimpung. Penambalan ra Malaysia ra tahun 1900 ono mengoperam talu. Res kono kau buli lumimbang pagapaga mayara live TikTok mai, live Facebook mai, mikapi kono mayara live mayara wasa mayara nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu balu. Angki ningo tak kaling rimbai tori salehera sale. Rimbai ninggalan ra muloko tima-tima tak kono angkingo halung ra kono paga-paga tak kono palimbang rasung gait marlun itu.

Yo kepengen retur rimba entar saleh ras saleh rimba ninggalan mulogong. Ya rais kada pagak-pagak ra kono bacaan ku kono pagak-pagak kata kono nama limbang. Langsung gait mai naya ra live Facebook era sabab FM. Eno yandang ampas. Ikapo kono aliranku kono ikapo silapku. Au para mapat pemahunan simpung ra Malaysia. Asalan peno andang ampas. Suara no sinak pio kono pagak kata ra kono limbang inaya ra live TikTok mai. Sini aku no i paya pagata ka ra itu linumimbang i Lucy Bebe. Lucy Bebe talu ra kono I Roslin indoor limo. Ampe yo i Ruji Miki Lavenda Orchid talu DJ kono salan peo ansai pe nere i Ruji Miki au paramapat paramapat ra kono di Ruji Miki. Amra iso ipakata kaya itu i Zabi Gimbun. Nampa rakono nama limbang ra otopot ra londomino rasung guide mai reheno rasung guide mai ra londomito ra kulaki pemahunan ra nakasimpung ra nambalan ra Malaysia ra tahun 1960 peram talo Zabi Gimbun kono ra linumimbang ra apat ra kono pemahunan heno ra Ahinora Sabah, Sarawak, Singapura, Tanah Melayu rakon Zabi Gimbun. Ya tahniarion Zabi Gimbun rakono nama limbang ra autopod kapio raran dalom ni natangan na sungait mai ralon domino ara pat rakono pangapuan takara oro Malaysia pakapakai ka pabaleko apo ramion rakono pangapuan takara oro Malaysia. Peringkat negeri Sabah uman kono paralano ra operamono mari bulan ra bulan kasiam 2002 operamono tu malimpun terjam ka tulu ra London uman ra SICC Kota Kinabalu. Ayo rayus noy teringo ta ka kono rimbai kini tak nu pagata ka kono na malimbang ra otopat ka poyo yeno Zabi Gimbun na rimbai kita kono yeno rimbai Steven Jimin ra kono rimbai ininggalanan ra ra la ra pagalungan.

Yo pagan ada tu rimbai kono rakia rimbai ra kini tak nu pagataka. Kono nama limbang ra otopot kapio. Ara dalam sungai natangan sungai mai lalu mina rimbai ri Zabi rimbai ri Steven Jimin. Rimbai ninggalan ra la ra pagalungan. Kono rimbai kini tak nu pagataka Zabi Jimin kono nama limbang ra otopot kapio ra natangan pakita kana rimbai. Apa kita kanda natangan ra sungai ta natangan sungai paga bahaga pagami ra Eno ra inatangan sungai mai ra abuli ringom yun tuki roroka sam paga paga ka ra koko no amalimbang ra sungai sungai mai eno abuli ringom yun ra sama BFM kesaluan daun umurut tuki roroka sa ra koko inatangan sungai ta paga paga ka ringkana nga ramyun ra rayus kuna kau ra kono nama limbang ra kono angki kiat perakon ra londo mino ra kono inatangan sungai ra londo mito paga paga ka rayus kuna kau angki ringo perakon ya kono ya dirin amrang ra paga paga rasia dan sobo BFM kesaluan daun umur ra londo mino ra pasin dangan dan taka wongso ya apa nih kuenangan ya kurapa kata kai naya ra live TikTok mai rasa apa BFM sini aku no Masiana itu ra aku no kansan dalun dom salam intro ra aku dasang ra aku no paling kuenangnya nah inana kansan dalun dom DJ aku no paling kuenangan kansan dalun dom mi kapi kena lupa nanku ra aku no paga paga kata kasi mimpung inaya ra live Facebook mai page mai rasa apa BFM sini aku no paga kata kai itu Justin Justin kansan dalun dom ra aku no sampai itu marajun Kansan Alondom DJ kono paling kuanan Kansan Alondom Mamiun sini aku no Robert Berto Kansan Alondom DJ aku no paling kuanan Ipo Lirik Kansan Alondom Oroga Sa DJ adi kono paling kuanan Kansan Alondom sampai itu amrangarangan sama BFM onsoy paling kuanan DJ kono amikapi kono lupanan kurapa kataka aku no tu inayara live TikTok mai Mr. Bonza Kansan Alondom DJ adi kono intera pensiangan onsoy wah tau intera pensiangan pernah abuli lo kono tumutun kita kan mayara live TikTok mai asa apa BFM paling kuanangan Mr. Bonza kan sana lo nombrin ya itu rapan siangnya nah sambil keke rara ini tuh rara aku rupa kataka rapan siangan akhirnya keke atau wibana sini aku no live TikTok mai aku no intok taka aku no antiti wall baga-baga kara lo nombrin rasiaran sama BFM kesaluan dahulu nombrin ya orang itu apa suko kuramiun ra loho loho nugata yeno loho loho nugata itu pakai pakai ka pinen salo no inan nguasa rendastri gata saba LIGS ra oro nunsuau ra oro kasa ra uperam 5000 bulan ra bulan kasiam 2002 pramonom yeno ra loho no susu nugata balung ringgit balung uperam tulu sen sa kilogram kata kapingan ikan ugrat kasa 5 ringgit dung uperam tulu sen sa kilogram kata kapingan ikan ugrat kaduo 4 ringgit 4 uperam 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ringgit 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo 4 ringgit operam balu sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit 2 operam talu sen sa kilogram. Ya papakain ada tu kono loho loho negata ra oro nunsuau. Ra oro kasa ro kaduo ra oro nunsuau. Ara 2 operam 5 bulan bulan kasiam 2002 operam monom. Penin salono inan nguasa rendah sri gata sabah. LIGS am sino kali kono paka paka ra kono antalan ragata min oro nunsuau amino kono loho loho negata no. Rasanang kini ngota kapira rimbai rimbai intori idian dayol. Rimbai ininggalan nandra apat asisimpung.

Yo babagan na kasukutan ka nora kapaparan ng siyaran sa WFM kasaluan dahon murut alo nomino. Ibanang anam yun, rayos ko na ang kining oramon, rapaga-paga. Ay na ya ray na tangan sunggait mai ra londom itu minya tangan sunggait ara minggu kasa ra ra ming oro minggu ara sumap tu paga-paga ra tuki-tukir no oro kasa merako na ringom yun ikunang anak pio kono ra paga-paga taka kono ina ya sunggait mai am kono pio alinumimbang ra sunggait mai londom ino paling kunangan ra sukor myun amana pio kono ang kining oramon dalam kesaluan dahun murah sama WFM ajak pun kono intokan minggu nang kining oramon dalam kesaluan dahun murah sama WFM paga-paga ka maya kira live TikTok mai, live Facebook mai, maya ra saluran Nesro Valu Tulu Kosong. Kami kapi kono maya ra RTM klik, itu kami pio kono angkini ngoramon dalam kesalahan nahun murut. Suara no maya ra frekuensi, frekuensi si hamar pemahunan mion no. Kurangan, rayus kono kau terus anung kuramo ra kono kesalahan nahun murut. Aku no abuli ringo mion datu kitu kir nuoro pakai pakai ka. Malimpun tora jam ka tulura londom. Sumuku ra jam ka siam ra londom ra kono natanga ra kono kesalahan nahun murut rasa WFM ringo mion datu kitu kir nuoro. Rayu sirwani ka kora dua rimba, rimba yang kasan, rimba yang torina rayati di Zulkifli. Rimba yang ninggalanan ras sadin-sadin sinonsol. Am tunggul kona rimba di Paulinus Alisius. Rimba yang ninggalanan dan murut napai. Nah kita rakon ya dirin. Kan siandra londom ramyun kawi. Am kan siandra pantingai samyun. Aman titi wal takapura orang matongli. Paning kurangan, am bye-bye.

Kapi sarang ada tetuang tabi Malaysia madani. Itinat kabari na kainan pelumbusan kui Floris Philip. Kapagulo na pa tulodat kabar-kabar. Kapatahakan pinatamad isa titik 5 bilion ringgit akan ka panawali kapatutan kapagyanuan 400 pihato Sabah. Subsidi kihantalan kano mangilag kapaganuan kobian perintah dilo ditamu kotunod. Kabar penpano. Pembayaran pinatamad isa titik 5 bilion ringgit kumad Sabah pagkita keburuan ditasanang. Pengkura po kobian dilo amu amo ko pumupus kapagyanuan 400 kohasilon mantad pagunditi. Suruh pampaliman pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup id isot kepentalangan pidapailo pembayaran dilo montok nod lang tahuri damot mengium karlano wago maya pibarasan dit masan pod papanahon. Pagiroton kasari Sabah dat mengkianu kesengunuan 400 cuman gokunan isuang perlembagaan pisempuruan om pengulu dan pibatasan Malaysia hapadam siam onam hapadam telu ME onam hapadam telu ko kami kehampit ginamu telkehonan parlimen di Sabah om Sarawak Datu Sri Ate Pidapela pialatan wagudilo mengkianu pengintangan pohampit ginamu tongolun kantaban piramutan kumait kainan mengundi keburuan ekonomi pepahampit tenggit kinayanan dit angosadu miaga lepan siangan. Karlana subsidi diesel kikauturan amu manahak ketangaban kumat tongulun. Kanu iti parikot kepobian pagundilo katahak kumat tongulun dit kesudong kapio. Memeruan tini mengana mulak keadilan Sabah Zaidi Jatil id iso kaintalangan pidapailo perintah kakal manahak subsidi tadun ginaris kumat tongulun dit osakoyut. Pengkuropo pengludan dit osenong montok mengkuri kantakan amu kutunud om papanau subsidi dilo amu asaladan datulun dit amu penghampit. Zaidi minangakun dat karlanog kapatahakan subsidi pinataman dilo makianu ko ngayo om kapakianuan tangulun Sabah kohampit na yolo it pengihan it kinayanan tangosadu. Pinalambus lang idaw pamusarahan mato panginsarangan budi diesel kohampit na pengkawas kota po penggumog ginamog karamit ang papasunang pangapalayan montok memarikat tinimungan dit kasudang kapio amu o talikudan. Kementerian Kehusinan MOIF masud papanau da babayan jelajah belanjawan pentong kapagun. Kanu iti menimung pemserahan mantad mimburu ketinanan okon perintah

0: NGO Tulun Kedemuan Mentok Penguludan Belanjawan 2020 turu. Menteri Kosidan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan Pidapailo Ababayan Dilo Kepenghub Lut Perintah mengilok kepekianan Tagayo Id Tain Selan Bogian Pemeserahan di Totimung Onuan Pengintangan Uwakandila Adangon Mentok Pesuangan Id Belanjawan 2020 turu. Jelajah Belanjawan Pegulidity Pidapadawi di Sabah Pahampit Keganan Ekonomi Obulau. Misi Pacific Partnership 2020 di Sabah berpesan secara nakapenau selinai 2 minggu pahampit misuayan ababayan Kobian Kumad Tulun Kilimuan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Dato' Sri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim Pidapailo Angkatan Bersama Kion Tulun mengulud misuayan agensi perintah ketinanan okon perintah Om Tidimungan Okoyonon Pompus Kapapanahan Hon Tulun Dilo Kompetiti Karaja Menginstalung Loting IDSK Babagon Toki Klinik Kelidasan Telipok Soi Kebabayan Kelidasan Pengubasan Penguludan Kadat Ababayan Miampai Tulun Kedumuan Nakoyonon Daman Tilo Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Koela Pidapailo Pihupan dilo kanu manahak pokopagiratan montok pengkawas kepobian keraja om pegirut ketumayan itangad tutumanud. Sabah nusilik koyunan babayan dilo miampai kinutunudan esiam pegun pohempit misuayan bogian keraja om pengbasan.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan boros dusun.

Sangulun ku sai ki umur rapat na hapuda mapaton na duan gedaho i disut kantakan keligaganan i talun-alun bila pahampit turu sasakayan om iso moto i kinayanan ralan kuma i luyang dit kusabon baina. I kantakan dilo piki kira jam ko enam talun na hapud talu kusabon tulun dit nakahampit dilo nagapit i sasakayan bansad Toyota Hilux. Tumalongkod Karlano Garaja Gopisan Bomba om Badampasi Malaysia JBPM Sabah tinimuan bomba mantad balai bomba om malingalik likas nakorikot it kinayanan dilo di jam ko enam apat na hapada misod kusuabon om minamagulag kakamot pinatumod muntok palabas tulun dit nakahampit. Tulun dilo na ilan dat minidupogun it kayanan kinantakan mantad kapailan tinimuan Kementerian Kalidasan. Rata neduan girang odilo pinatahak kumad bogian polis muntok karajad usumusuhut. Maritim Malaysia Zun Sandakan nakanumi nangantab pananggayan iso na ribu pinananggayan seribu dunahapad peket tumaw pagunsok kisubsidi id kawagan bawang Tanjung Batu dit kusawan kanihab. Menghub memuruan Kerajaan Maritim Zun Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Saari i disut kepailan pidapailo, pagahuan dilo nakapanau di jam kelima susadepon maya Keraja Rondaan Op Sejahtera, Op Cega Pati Op Tiris Apat. Masa minangantep papanau bot segutaku, masa minangantep papanau bot pinasiaw sasakayan dilo kinumagoyonan salut pagulong minagido mantok mangalay agakom. Pangintangan dat botilo na kakito o dam nahapod payanan to mga pagansak kisubsidi o gidumudilo na karikot 1,200 linapatan. Miampay duwa injin pasayton it pinarikot gidumud paghahawan pikikirod o dam nahapod 1,500 ringgit. Kantakan dilo seryokon tuman section 200 misa akta kawalan bekalan hapodam siam o dam nahapod misa. Tulun Islam idua tasawa pidasarau kasasari papasagulug kaulunan dit opusau kitanggungan pirampakan tongulun pagirat piramutan piabinayan. Soy kapasilug kaulunan Rasulullah tanudan id kapasian tikitadaw. Menteri Kaburuan Kabulakan Kemagatan Spot Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan pidapailo penudukan Islam pagirat kadangan piunungan. Kan itis sumili guas tagaya pinungan tokulun it amo mangintong tadon kinaulunan. Pinalamus daw iti masa minamaramit Maulidur Rasul nayatan kakadayan tawaw. Ida babayan dilo memuruan ketinanan keburuan ketulunan Pegun Sabah, Sapoda, Datu Hamid Awang, nungkapan luguan Maulidur Rasul nayatan kakadayan tawaw. Damatilo ketinanan dakwa mualaf Muslim Sabah PDMMS nakaramit ditungkap pinutumod tinimungan operakis ninggisaman tinimungan dilo kanu pagirut dakwa mengobid tebidaya wago. Karnival Pendidikan Madani sangadaw miampai tulun gidumuan kuapisan balajaran watas kudat nakanu raramit tusulong mantad tulun gidumuan. Miampai tulu balajaran madani pagirut balajaran menginsamok tulun kidumuan karnival dilo nakanud pinatimong magisusoyan ababayan papampay iti bagian balajaran katarunangan kaulunan Karaja Kalidasan Sipot ababayan tangulun mga pentirikosinan Dato Benchong id babarasan kidapahimaganan pidapaylo soy ka pidapahintutun kasinggawan pahupan kahampit balajaran kumadulun kirimuan karnival dilo kano papagirat piramutan itatangag ketinanan balajaran agency perintah tulun kirimuan na kayanan hantalan mitilo mustilo pagirat balajaran dit opansal kopio montok papano kamulakan id watas dilo kano kasimayanan sakadong montok kaburuan mamagampot bobas dialo. Kapain kakatan lokot, misoyangan St. Joseph Papar o pimanan o pungod tulan ko po taon 2026 turo. Karajadilo nakanog kapobian perintah pagun di nakanog kasagan bayan menteri
Dato Seri Panglima Haji Jinor masa minamaramit pesta keamatan Watas Papar di Tulan Kelima 2025. Serupa Parlimen Papar Dato Armizan Muhammad Ali it menyongintong karaja dilo pinopelo longkot ki ginayo 25,520 kaki dilo na pengono dot 2 linimput pelajaran 2 linimput mitingan 4 pagawasan syarat opongo loting dilo osilu longkot tongolun dit osurupo osopuru osompuru montok papanaw da bawayan kogamaan spot balajaran sosial kobasanan i dua tas papar Datu Armizan ku minakap lagi kayanan pinangkakatan longkod pengukab kagayan papar i topi manan o timpunan pengkakatan dotulan ko podomiso ditit obontol i pampusan sugutok kawaguti kabar tuludat kabar-kabar kapatahakan pinatamad isa 1.5 bilion ringgit akon ko penawalig kapatutan kapakianuan 4.5 Sabah. Subsidi kihuntulon kano mengilag pengonuan ko bian perintah dilo dit amu kotunud. Hingga kanat kabar it nakoyonan nuludi Doni Ijom mantad section berita ahwal semasa pinadalindi Adrian Saidi montok keselimbahan berustusun.

Kahapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena pos susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam ke siam dua dah padam siam minit dah tuan-tuan. Terpilih kau kan jurut keramaian terhadap Malaysia naya tuan Pegun Sabah tahun 2002 dah padam-padam de suap di dah terhadap kota lu kau padam-padam dah tulan ke siam 2002 dah padam-padam jam keturu dah tuan-tuan. Dah tila istipadan 1-2 Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Katakan apa di kapan ada untuk di lot. Nah, kerikatan lagi di melahirkan tagaya Pegun Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman itu yang amat berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Datuk Haji Farida binti Haji Tosin. Harnegi katakan dat memeridis dat kek keramaian tera Malaysia tahun 2002 dah pada malam dat antak nila amit katakan memeramit jalur gemilang mantad konvoi kembara merdeka tahun 2002 dah pada malam amnegi it katakan pepengkawas jalur gemilang it papanahan dat ini mengasuh semangat rahat diraja Malaysia. Harnegi pagi tanan pindah temat Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Harnegi kapagitanan teka tayangan montaj ilanaat pipira tababayan dit kapanau kapihan dat keramaian tadaud Malaysia 2002 naho pada manam dayatan Pegun Sabah it pohoron teka kanjur dat tarau katalut dit arikat koha pada manam datulan kesiam 2002 naho pada manam jam keturut datuang dat hilaid sipadan 1-2 SICC Kota Kinabalu. Yung harap kesihatan ni kaya nga milay dati dat may antang-antang dat keramaian ni dikaya may tanu dat rumah may. Musiko untuk taraud Malaysia teka Hari Malaysia 2002 dah pada menang. Pusiko umadi Elilia Eli sanol tatuang di Jeff Loris lai dako dat aw nako berstika ka pusiko na Elilia tatuang bay na nakampay daha Izan pusiko Vibs kakantala pusiko lagi to makidangaw Cici hai di Jeff Loris kanti hai niki kumadia Cici Halima Dasim pusiko Evelyn take V. Hai, salam tetuang DJ. Kati salam tetuang lagi ke Madia. Beduin Lusa, kepisarangan tetuang DJ. Kepisarangan Abi Mes, kepisarangan tetuang DJ. Ingkan lagi dia Abi Robert Berto, kepisarangan tetuang DJ. Kepisarangan lagi ke Madia Robert I Roger Frankie Lijawa. Posisiko lagi tu mungkin dengar Maria Johan. Hai Maria, kepisarangan tetuang DJ Flo. Tabit biobasan terau kaiso Kumadi kakia posisiko DJ Flo. Nanti kepisarangan lagi kumadia Tabit biobasan Maria mi Apple Eric. Kepisarangan tetuang terau kaiso DJ Flo. Lansan lidas terima Tabit biobasan lagi kumadi tambalut ngawi terbinai mungkin kirim keselimbahan berstusun sedang kopi posisiko DJ Flo. Nanti posisiko kumadi kayo M sok posisiko lagi. Bati lamu sentuh kau makin dengan sinding, kira apa di kau sinding dete. Itu sini mantan di Fredo, pia pesan ke, kau pesan ke?

0: Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Amit masa pembangkidang hati keselimbahan baru susun kebisarangan Dato' Tuan Kumadia posiko tu berkidang nagi kumadi kayu di tap-tap posiko nak kopi main apa di kayu tap-tap tengah ada pengarikatan kaya senung da karikat seriang teka 1 juta nga mana pola tap-tap ngerti karikat 10k kawak kaya. Tapi dengan kos segini muda telun hatus susumikul Institut Belajaran Takawas APT temanud pagitanan kuaya kepihan datut keramaian tera Malaysia nayatan pegun Sabah dat koh pada menom datulan kesiam dite. Keramaian iti pahimakanan di meluhingan tekaya pegun Sabah Tun Musa Aman miang paistawa Topuan Farida Tusin id SICC ketimpun di jam kewalu tetuang. Kehampitan teka kampayan dati lumungan tamulok teka kemulakan nasilid wakon kesuaian dat keramaian da tahun diti. Ila da pangas sebagit inggisaman papatanam pemerhatian kumad susian sunduan kira pemerintahan sendiri intangad suku duago. Keramaian tera Malaysia dat baidang apa pagi kita lagi bagi sesuai pagi kita nan kebasanan lagi keperahan sining dat susuminding nokoyanan id seriba pengeludan dat ketinanan kebasanan pegun Sabah. Alapan natulun gilmuan rubikat dat mai pemaramai keramaian tadau Malaysia 2022 pada menam diti dat ke pada menam datulan kesiam 2022 pada menam jam ke walut datuang dat hilaid SICC Kota Kinabalu.

Harap 40 minit dari kata jam ke apa dah tertuang. Pengsikur di kredit masa dah sampai dah tugui kami serangan dah tertuang kema di Jeplok. Kami serangan lagi kema dia. Kami Alfred Rungoy ponia darat sining di Sitim Bandaran. Suruh aku peniningud peniningud no. Peniningud no. Harap kasi ling di lah.

Ampun sigo MM suk tu tap tap. Ya tap tap. Dan pergi sama jam kau pada dua tengah tu ngintik ya. Abi Izan main lagi ya. I siapa kau? Triska. Arabai kada kia Triska tondo yutung posiko Yasin sampai ke pisangan DJ osegit penengkiu lu nak rasam tinu kadau oh Raymond Henry Gusti posiko no aku madia ami mes posiko negi kuma dikayo tu sampai pada ha siapa kawago Julius Wong Wong, kau bisa dengar DJ Sabah BFM, Perhangawi, Selvista, Meluku, nami Reverend Father GF Gum Gums, kopi bersian kedau. Posiko, ami Charles Lejinan, posiko Anita Thomas, Siti Lemba Poring Membakut, LPM, Naka Paris, Nga, Niagal, Nudsob, Gert DJ. Soro pun harap pomi agak lesa bergerut ya Anita Michelle Slujinon Elizabeth Beth hai Elizabeth kopi serangan kumadia bah rumikat ya Raymond miang balut kita sarap nak kawaguk ya apa kita perangan kawaguk at aralau tapi nengko segini mun 1500 pada Mr. Case kina saraban pengukab noko surat dot kopisan bomba amanan pasi Malaysia JBPM Sabah untuk timpu kaisa tulan ke talu gisem kohapadam talu tulan ke siam di tak talib it petunu JBPM Sabah Muhammad Bisar Aziz Minabaros sukuan kedua nak pasurat gino mo bobas takawas it 655 kes nasusuhut sukuan ketelu 400 kes sukuan kepegulu 426 kes mantan gino mo dila kasaraban papahampit de butur nagi kapakan nak pasurat kes bobas takawas it

tengok ka lebih na untuk timpul bayi nanti untuk timpul kong yang tawan di itu it mila ke pegawai de tapui rumalat miampai tersikap rumah de antaban JBPM Sabang atau mila bersegi papa na pangantangan it kayanan talasu lagi kepersediaan de kerja inggisaman menuduk keperimanan kumadulung jimuan untuk mengingkuri gantakan keseraban pengukab id pentong kepegun.

Dat bijna te benen ko jam ko hapod siya minito tutuong itim puliti nung hara kasarahan nung no, amin lano nagida poto dan may ada WhatsApp kya man ko ino pulang busa kasarahan di kayo di tapi deko Kementerian Kosinan MOF masa pepahara jelajah belanjawan i pentong kapagun ila de pangamantok makiano de pemesrahan mantan pemerunan ketinanan okan perintah NGO om tulun kidumuan mentok kepersediaan belanjawan 2020 turu i Menteri Kosinan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mila berus jelajah apa dilang ke penghub dat perintah memarati anu kegunaan tagaya dat tikit pegun ensaran pemserahan dit aramit seresiden ke pia wakadila adangan nung mentok pesuangan id belanjawan 2020 pada turu mentok jelajah belanjawan dit peguli diti pinahara id Sabah nyampai meningkanan wakadila nga sektor ekonomi biru.

0: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sambulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.
1: Oh, perimanan timpun tu malam kia dat bayan nanti jam ke hopa dua na hopa mister minit na. Tapi dah ikau it Menteri Ketambulian Kawasan Anam Kayanan Peserli Dato' Jeffrey pinapailo dat it tuminakad tutumakad tulun kraut ya it natampasi tinampasi saran naratu masad minaitakad dat nulu kinabalu untuk anda telang undang-undang toko tumayan minum agunad aralan di aw pinasaga tuminakad miampayad ingat pumit. Taman-taman Sabah nga nakapamansay lagi da turuputan polis kahampit at kinantakan nila pinapahampit di Mauro Persik apat na pada manam taon it kakal dat ubatan itim puliti masa lagi dat papanahan at pengisuhutan untuk mengilad tadan kinantakan nila lang di pontokon kuma tumuloy nila. Kantakan nila sa kayut dat silihan panantulukan kuma tulun kinumuan may dat aw mamagunad aralan dit aw nakunan masa dat mangaitakad dat nulog kinabalu it milad kapagawit dat karatan kumad katingaligan. Dit kahapadam siam tulan kaisa dit nakatalib apat na kahapadam talutulun puru tinimungan magihom o manampasti nakano minagawit luminutuhon di Persik seradat operasi lima tanaw niman pohro. Ponsigo MM tukakal makinangaw Helen Sagun Ponsigo Triska Only Yasin sampai Ponsigo Sheshe Teresa Buyong kapis tenangan tutung DJ kapis tenangan lagi kumadia Halim Adasim Ponsigo Usup B selang tutung lagi kumadia Helen Sagun Ponia Gia Sinding di Handsome Boy no kadaw niti Izan Ponsiko nakapia Izan to share di tit live i Helen Sagun Kago katabihan taraw kinolitan kinasusuan no dit nakatalib kia di Jeff Law Ponsiko nakarubali ka di gulo ka Ponsiko nagi Helen to nakarubali at antekidi nakapamalanja pada Ponsiko na

Abi Christopher Simon Ponsiko, Anita Thomas Ponsiko Niki, Abi Terry T. Gabil, Kopi Senangan Dato Tuang di Jeflo, Niki yang serang tambalut ke hiti Mekikino Sabah BFM, Dusun Tuang di Ti, Tabi Biwabasan Ponsiko di Jeflo, Ponsiko Niki Kumadia Terry. Kita tahu kapan di sini, mantan di Obil MC Aisyah Ratih.

suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimporan notoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Harap pergi kira hapat minit dari kata jam kepada Mr. Dr. Tuang. Harus senjam pernah biar payah pada dekat Dr. Tuang banyak ke ya. Pasti kata masa pada miang pada dah itim politik. Tapi naik kau sengalun kusai kiumur apa nama pada apa tahun dia duan kidawa untuk kelikaganan talun-alun pida pohon pita turut kurita isa motosikal id ralan teko id laluan je jambat kumad luyang di kesuaban baina id kinantakan pergi kira jam ke dalam talun hap dalam talun kesuaban dila kusai dila nagapit it is a kurita bangsa Toyota Hilux. Tuman udah longkod kerajaan operasi kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM Sabah. Jadi mangan bomba mantan balai bomba menampasi lintas. Nokori ketid kena yang lain kita hantarkan. Di jam kodam apa dah pada misa minit tu ke Suaban. Mina maguna kakamat pindah temad mentok pindah pelabus dot kusai dila. Kusai dila pindah girut ni duan kita wa id kaya nan kita hantarkan. Dati ni mangan Kementerian Kelidasan. Tinan di nakorundun dila pindah tahak kumadat polis mentok lang semusuhat.

Iudi Roslan ke serangan ada tuan-tuan DJ memasang ke madai saran ke pinayan ke kati Ponsiko Helen to kakal makinangau menagi i Halima Ponsiko abi Teriska Ponsiko to kakal meampai dah kemari kredit masa pemakinangau kada kababasai makinangau kya papirangau kepada kaya sinding pemelihis de ginawa. Merhisin kau gilang omak gilang sening semasa titik. Iti sini wanita di Rai Tim Sitim Bandaran kerana tu bakal upus kudia kerhian di Terry Lansan dat Elhis Liz, kami serangan dat dengan tuang lagi kumadia Posiko Liz.

Jam ke apa dah bisa 2 minit tata tuang. Bisa mula jam ke apa dah 2 liti ambalutan aku di kayu kia. Papai lah aku lagi mantak dah kangayang-ayang tawan dah tarau di suap tarau ke 2 ke apa dah 5 dah tulan ke siam. Mantak na suwab panang kasuaban na pangaroma masama at PIDP pero kinayanan id panang sakid sasada pa na panga maribot madangos maningarod at PIDP pero kinayanan id panang sakid tatuang nga miyagali maribot maningarod at PIDP pero kinayanan id panang sakid kamayan da suwab na panga ribut patir at idpi pira kinayanan id kainan padang sakit say ka kasaba na panga rumasam. Lidangso na pada taraw suwab babasta siriba doon na pada mapat darja Celsius. Babasta laso na po nga talo na pada 5 darja Celsius. Alasan dat asasanang da at kapapanahay noon na pa karajan tako na taraw suwab kya tumandot ka ngayong ay tawan diti. Boy, senang tatuang DJ ka, senang tatuang lagi kumadia. Triska, Ponsiko, Izan, Ponsiko to kakal mungkin dengau. Gaman, kami senang anda kaya sanay pengurut di radio kadaw. Kami senang anda lagi. Kada pada rumah sami tinggal ngau amok kepemutung dobin susu. Wab, sampat pemutung kumaraja jam kuali kesaban. Nung rumasam nga, di ka pumutong kaya Izan. Kurayan pa, nung rumasam lang ko pia.

Charles Loginon, Datuk Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus John Modoit, Marius Marudim Gawis, Choi Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbai Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Gelombo, Patrick Antang, Petrus Quintini Tambunan, Yogasti Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biog, Abayin Salam Tamal Sabah BFM, Makikinongo Radio. Alansan datang lidas ngawi terima iya negi DJ Flo. Ponsi kau tega ya, tu nak lambus tu pasan ke DJ Flo. Baru setusun sedang kepia, istana hiti pemegunan, mantadha Joseph Petilo kanti. Kopi senang anda tertuang di Jeplo, Yakuti, John Tati, mantan kampung Langkawit Papar. Memasang aku teniba, aku mantan balut ngawi di Pai Karaja Taman-Taman Sabah. Alasan aku datang sesenang toko ngawi, atatamis toko dati kita daw. Miampai barakatut, mila mangun, amin, kerawiti. Kira aku toko sundai, kira aku toko sinding diti.

0: Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.
1: Dua siling minisut narakorikayo siling manta di Junisa Joanis. Ritan Miagal Sundait om ditinu siling manta di Jemisius Manggata Pasar Malam Keningau. Kanagya MM kodap ko mati.

Bam, agu mo may pamuntong nasuab nung aw na rumasam ka ba? Nga, bam, palumusin ko pati ka pa ilan da gata-gata muntok na taraw suab kaya? Kapailan da gata-gata ti pinalabas da LIGS muntok na pulut da gata 8 ringgit 2 na hapadam turutusin 8 ringgit 2 na hapadam turutusin muntok na pulut da gata gata kepingan grade kay sana pa nga 4 ringgit 8 na hapadam siam tusin gata kepingan grade kay sa 4 ringgit 8 na hapadam siam tusin gata kepingan grade kedua 4 ringgit hapadam 2 tusin gata kepingan grade kedua 4 ringgit hapadam 2 tusin kantalan grade kay sa 4 ringgit 6 na hapadam 6 tusin gata kantalan grade kay sa 4 ringgit 6 na hapadam 6 tusin kantalan de grade kedua 3 ringgit 8 na hapadam 8 tusin kantalan grade kedua 3 ringgit 8 na hapadam 8 tusin sikarap de panga 1 ringgit 2 na hapadam 3 tusin sikarap de panga 1 ringgit 2 na hapadam 3 tusin de 1 kilogram.

dekat top of them 8 minit pa. Ari kata jam ko pa dam 2 datang tu. Pasti ko na di kayo to kakalpom yang pa dah mga balut dah papingirak dah to to inti kaya menu dah pa yang menari. MM Iza Triska. Aku boleh menari baik dah. Aku boleh sebaya wanda dan payopi. Kariketi opid bulan tisa masayau lagi dah.

Pozigo tu makiloro Anita Thomas, pozigo tu rakal lagi makiloro Maria Johan, pozigo Sebastian Francis, Sabilis Gabu, pozigo da tu rakal makiloro. Menarik tak kau dah terkarikat kau guli opik ya? Hiti bayi opik am menarik lagi. Nakal kau dah gya, ramai kau dah gya. Makangat tu menarik. Rido, pas kau guli kau opik dah bulan kau pada. Ngam na bangay pin futsal bagi humda karuhang min futsal opi pangurusi ya izan bai ti sini parahan ko sumusuhot. Abi ti na sini mila penarian. Terima kasih Francis Landang. Kopusan.

0: siam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpu na turidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut nga pinapa kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa kobasanan Om Ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ampun si kurikulum itu menangan balut tu hagi semdat idko pesan keselimbahan berususun diti angan sesenang takoda alida setinan kadalihuai mai ampai dot keramaian tarot Malaysia dot kehapodamanam dot tilan kesiam diti jam kewalut dot tuang dot hilaid SICC kotik na balu alapan dot tulin kedemuan mai tanu dot keramaian diti kia hiti pada kisam kami ampai kayo pun si kau tu minangan balut tu minangan ruhang dah masaya takodot suaita dah okia. Hina ko pa naman titi, kapistalangan dot madap, iti sining, panangkiyad ko di kayo. Pas ikaw, MM, hina ko pa. Sinaman tadi, Jeffrey Anjuman, tangan mentokopusan, Miss Lotikago, bye!

Kahapadam anam tulan kasiam, hapadam asiam, anam na hapadam ataluh napo. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah VFM, Be Good.
1: Thank you.

Sabah VFM, be good.

0: Sia.
1: Jalur Gamilang, Selak Kayuk sampina konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok puranu mo konong tojo. Batik mabiru, malia, mapulak amasilau, rondok puranu pasindanganan nan salinat bulu. Pali Sobani, kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu. Mo paramapat bis malia amapulak tatandu mo paramapat pagun ralo Malaysia. Lediwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sisimpungan, amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Takau Jalur.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kosonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dong sebab di diozu. Tapi aku ngabi. Kepivosian di tidong sebab tadau ke duvo. Kau pedem himo di tivuhan ko si zam tong duvo ngoibu duvo pedem onom. Avasit dati nipi di ko sedap. Katahanan dia zoom mantan pada jam ka 4 tahun 4 minit min sebab di bahino dan menekin ngau di tika sahimbahan bos kada zan dan Sabah VFM. Hasan ketiam bos miampai dega DJ Elis teka Elis Marius. Gisa ikut jam ko si zam dodong sebab di ti. Dari ti nahu temenai ku ngavi peponi teka pepongo zoom dia zoom dah hozo ngavi kada zan noti nagas pintantu nabagia. Ko sa himbahan bos kadazan inoy kodvinasi oswaw tamoy mo iiso na dahil pumagunan. Itin po dito jam